Sampai tinggi kerang. Seorang nak kaju, nana rambu war, sah sahai rambu, kaju sabji dar. Benda tu dia anu, korang ni bangun, robo kau sabji ni, dile ame zor. Siro dalio rabri, tulis soka dar, pasai mene bal ni, akhwanu al. Ani batanu dhanan ko, apu jiwan surakshit rakh.